Medium web kilahar kajilan negeri di meter jadi kita jenis ka ud agresifan ini tawang imbur. Lainnya nampak tu saja kroni karma keluani dan nampin mata sedun lelim kosudur. Dijut lelima janggong ani kunpak ani isi pemasik so dimcok lama cepat sanasa.